0: day, Naimani Bobokun, Smonia let Kaya. Freely, Binik has been punishing Mong, Kung Sumani Kare, the ego, Abo Kasa, Manasak Samatori Kanya, Abo Bai, Mopesian Nokaham, Kay Kierful Klayo, Sung Saran Sanatan Kasrung Mongmano there, Sung Pesian Soysan or Sini. Bok Samani Hayak by Man Arosimisini, Kuya, 3 months. Singapore Doctor Tango, Hospital Tango. Apo sini boni beba har boni kok samani abona ka sini mentally ka treatment ni thau ke aba haina doctor obo boni je bas ha boni kok samong ni je behavior abo je pro treatment khai pro patient bai kaam ka sao kaam ka singo ke abo ka sa patient ni bagai treatment ni thau na wan chuta asik bano mane kaam wan chuma positivity khaina than manu patient ni than mane nai kasi pan mana ya kami ya tong mana ya kami ya no saya kena lembaga bisingo pan mana sakit basa utai ko sakit basa kan ini bini kami ya bo terus terus kami basa o ya belanja hambar cara sung sakit mana
1: hambar mari kucing tak buku ini bosong doktor ini sal national doctors de hari awal salah sung beram ya fari Sini doktor rokno, kok selain dari doktor rok, mutai bayi enggak kebak kait terbi baksa. Call keladi 232-6253 on number. Hello.
2: Hello, Pongkang sir, korang dekna.
1: Kenau, sari taku.
2: Ini problem kah doktor?
1: Doktor rok kait terbi baksa.
2: Ini abah soi no, tangi to. Oh, sekarang produk to, ma bapa suni je, abah bemar. Pai mani azor aus to sam be marabos telmia je yak to injection kai ni risag mani I aboro go tin to a doctor ab injection riyan che to ma baba su tang tong lak ke a bagi no doctor bu bona a doctor ab ka to be bakshim ab no man no ani se sar to a sini no mane to ab bushu be marabos tori tong na Tabung ni a corona bay vaccine is from Manhattan. Injection ni reject se a injection ni mar. Abo tabu ano injection de jang ni abo se komoli ang siya abo mara. Iko yung tama ba yung abo ginagsa? Kaya a dorar wo bo. Jodi sa aso bikir kahan kre, doctor kahan kre sa boro komoli na tanga mahaya de basa.
1: Ah komoli tanga mta.
2: Pemerintah kamu. Saya bagi nasi doktor bu, kaitan sama abah saya kau nasi.
1: Doktor kaitor bukan Islam jek borok, hari ba?
2: Ini abah no.
1: Kaitor. Rok tumu doktor senamai lama punuk riang kai, borok nama thangan bagai, borok hamiam kru hamilan bagai, borok kemas thang kamu pasuk thang kamu hari ba?
2: Ini abah nasi.
1: Dal bidal biama rabu ya kabo fight tungo, abah no hamilan siapa doktor hari ba? Tini bohogo pathor panang kata holong sigi pan khagata abun rawi kari man yeka borokhis thinai hai bile ke babun rawi kari nai chaba doctor ke doctor o rawi kari ma bagi se jeng thangu ke babu doctor mutai bi vaccine kalai khable na heda
2: abun
1: chali dakuk do
2: ke to abun pai se tab to kisan bemar ke Emas tu corona ini saya kira ke corona ni, apa tu corona tu, sar mah ini kahiy pano, jadi tabuk tu masa-masa ini ke ya kung ro baik tunggu, ke abah hairono bu, abah doktor hasan atana nang bay abah ro bu ya kung ro baik.
1: Yang sini nampak yang cuy thaman bunuh gua, yang cuman ini yang cuman ini tak perlu, am tiro bosan kena wahai riba, makul kiri nampak makul selayo, am tiro unggul.
2: Abah doktor sarak, lagi mana deh, sar abah bu. Abagi non. Ini doktor, bos ini kaitor way baca no, bos
1: ikut.
2: Abah tak pungkam sah, jorar naik
1: tu. Hambar. Mari kisah tak buku, coida teh, bazi khati 2 minit tongko kok salai mano. Abah nulis yang hari ni kurang pandau thang lain. Hello.
3: Hello.
1: Pungkam.
3: Pungkaham.
1: Dakti sali te 1.5 minit si joratong suha ini korang panda ceng sini. Abu nulis dia sali mana itu dakti sali dia joratong sak.
3: Kaya saya ni cawan tiri to doktor no kaisur bebas sahaya di ba.

Kyo zarawo SMS so shabo tamo sihor kanai ne punka ha mangke ke hanu rocha pungtang sha khanari di jaduni rocha pungtang sha khanari di onil ni ang khumlang ni hankai khumlang ni tako ke ke rocha pung khanai ne koi horka jaduni rocha pung tako konil de borma bai rocha jag rocha pung ke phaidi khanalai ne ojarawo jaduni rocha pung tako konil ni khorang bai ke hankai khanadi tako ke ke ni khratok jak mani rocha pung te jo tomare kichin shong narobo khanadi rocha pung no

Aku tak kau bisa rai kena deh ni ni kena tuk zak mani orang cabang tu jauh tu mara kencing song noro buk kena deh bini enggak orang kena tuk rasa cabang sarah sapain dog mereka harus apa mungkin tu ni noro ni ham zak macam ni kata tunggu pandau aku noro buk orang cabang kena ramu cungka hengkai kau tu kladi 0381232623 atau kau tu number

ke khnadi ho jarao ni ni khnatok ja pani de chamung saraja pain dok mega har se pe mujen to khaklai yo nang or chamung khnatok ja gna te jo tok lai ta ko kumare kiching shong norok ni bagai bo ho khnatok to re chamung